akwanhyia no hyia yɛ awurade ɛnyɛ wo akama yera hyɛ wɔborɔ sɛ mopɛ sɛ ka wo awurade wɔhyɛ me sukɔ nanso woama ma nante po mu asase tama so atwa na farao ne dodɔ mu nyinaa woaka wo mɔhyɛ meda wo ase awurade meyiwa yɛ